la ore o fofela o thobela FM party. Ge ke fetsa kere today DJ Oga a go senye wena nna ke tlo patela e gale ko go patedisa ke ntse kere senya ke ntse kere nna ke a senye wena o tlo patela gona wena nna kere wena DJ Oga senya nna ke tla patela nna a ke tlo go patela today wena senya kgopela ona mele ditafola noso ore wa tsere keng o bile ore wa ditafola ore ga dipikara o thunya mafete re senya ke tla patela nna o tla mputa rena o sentse jwa nna ke tla tla ka patela fela ke tla 'ira everything ke tla lokisa ka mo mošate ke le crash ya mola ke ka mo mamela di-east gaye ke mate 'ira ga se karara.